Ini aja deh, masa pasal kamu zaman fandara, sih kita mni aku fianara, di mana mifto nuno jero bicara, sih netku deh, ya roka kita fata fana joet fa, saya lu fandara na, sih kita Antoine ni amni aku fianara, dekupa kupatana nuan chef, dekupa kupatana nuan sirme.